0: daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: laptop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran,
3: Pas 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Diva!

0: Karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
4: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
3: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mira Aceh. Gimana kabarnya di Sabtu pagi ini, hari ya tanggal cantik ini ya, 6 Juni 2026. Semoga sehat baik semuanya Mira Aceh, dan alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di Info Sehat Aceh 102,1 FM biasa bersama produk persembahan Denatur, Habatop Pitama Sultana, terus juga ada apalagi Temoro, ada Madu Anak Pitapedia, dan ada Eksa Cacing Otipusnya, yang semuanya bisa dibeli di Studio Aceh atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA ya ke 081 313 458 622. Baik, jam 8 lebih 4 menit ya, Info Sehat pagi ini tentang apa ini ya, perut buncit ya. Perut buncit Mita Ece adalah kondisi ketika ukuran perut tampak membesar, umumnya akibat penumpukan lemak di area perut atau kelebihan berat badan. Selain itu, perut buncit bisa menandakan gangguan kesehatan lain ya, seperti penyakit hati, penyakit ginjal, atau masalah pencernaan tertentu. Perut buncit Mita Ece dapat terjadi karena ada penumpukan yang berlebihan di rongga perut. Penimbunan tersebut umumnya berasal dari lemak tubuh akibat pola hidup yang tidak sehat ya, seperti mengonsumsi makanan tinggi lemak atau tinggi gula serta jarang berolahraga. Selain karena kelebihan lemak, perut yang membesar juga bisa disebabkan oleh penumpukan gas, cairan, atau feses. Kondisi yang mengakibatkan penimbunan tersebut, Mita Ece, bisa bermacam-macam ya, mulai dari sembelit yang dapat ditangani di rumah, hingga penyakit serius yang perlu langsung ditangani dokter. Ya, nanti kita bahas penyebab perut buncit ya, jangan kemana-mana, Mita Ece tetap di Info Sehat Aceh ya, sampai jam 9.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ya, kembali info sehat ya pagi ini tentang apa tadi, perut buncit ya. Selanjutnya mitosnya penyebab perut buncit dapat disebabkan oleh penumpukan lemak atau penyakit yang mengakibatkan perut membesar. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Perut buncit akibat penumpukan lemak bisa terjadi akibat penumpukan lemak di bawah kulit atau di dalam rongga perut. Biasanya mitosnya perut buncit karena lemak di bawah kulit masih bisa dicubit, sedangkan perut buncit karena lemak visceral tidak bisa dicubit. Perut buncit karena lemak subkutan yang menumpuk umumnya terjadi pada orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Sementara itu, penumpukan lemak visceral bisa terjadi pada orang dengan berat badan berlebih maupun berat badan normal. Penumpukan lemak visceral pada orang yang berat badannya normal bisa ditandai dengan perut buncit, tetapi bagian tubuh lainnya tidak terlihat gemuk. Hal ini mitosnya biasanya terkait dengan sindrom metabolik, yaitu kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2, serangan jantung, atau stroke. Berikutnya, perut buncit akibat penyakitnya. Perut buncit mitosnya juga bisa menjadi gejala penyakit tertentu yang mengakibatkan penumpukan gas, kotoran, atau cairan di dalam perut. Penyakit tersebut antara lain ketidakcocokan terhadap makanan atau minuman tertentu, misalnya kenyang-kenyangan, kacang-kacangan, gandum, kubis, kembang kol atau susu dan produk olahannya, sembelit ya, yang menyebabkan penumpukan feses di usus besar. Berikutnya, gangguan pencernaan, misalnya dispepsia, radang usus, kemudian pankreatitis. Yang keempat, penumpukan cairan pada rongga perut, misalnya karena sirosis, gagal jantung kongesif, atau sindrom nefrotik. Yang kelima, masalah pergerakan saluran pencernaan, misalnya penyakit Hirschsprung, ileus paralitik, atau gastroparesis. Dan satu lagi karena tumor ya, misalnya akibat kista ovarium atau kanker hati. Mitosnya perut buncit akibat penyakit yang disebutkan tadi biasanya terjadi secara perlahan. Namun perut buncit juga dapat disebabkan oleh kondisi tertentu yang memerlukan penanganan secepatnya ya. Seperti contoh penyakit tersebut adalah retensi urin, yaitu gangguan pada kandung kemih yang menyebabkan penderitanya tidak bisa buang air kecil. Yang kedua, obstruksi usus, yaitu sumbatan di usus, baik usus halus maupun usus besar. Dan yang ketiga, peritonitis, yakni peradangan di lapisan rongga perut akibat infeksi.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya tuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euce.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa.

0: tiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung di SS2,1 FM ya. Jam 8 lebih 24 menit masih di info sehat pagi ini tentang perut buncit ya. Selanjutnya tadi sampai di mana? Ya, gejala perut buncit. Perut buncit akibat penumpukan lemak atau obesitas, mirip aja, biasanya tidak disertai gejala lain, kecuali lingkar perut berukuran lebih dari 90 cm pada pria atau lebih dari 80 cm pada wanita. Di samping itu, perut buncit yang terjadi akibat penyakit biasanya muncul bersama dengan gejala lain, tergantung pada kondisi atau penyakit penyebabnya. Beberapa keluhan yang sering terjadi antara lain perut kembung, sakit atau kram, mual dan muntah, sering buang angin, diare atau malah sembelit kronis, perut terasa penuh meski hanya makan sedikit, hilang nafsu makan, tinja berbau tidak sedap, sesak napas, berat badan naik drastis, BAB berdarah, dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja konsultasikan ke dokter jika Anda atau anak mengalami gejala perut buncit yang disebutkan tadi. Perlu diketahui bahwa seseorang dengan perut buncit akibat penumpukan lemak beresiko untuk mengalami sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi yang meliputi lingkar perut melebihi batas normal, hipertensi, gula darah puasa tinggi, trigliserida tinggi, dan kadar kolesterol HDL rendah. Kondisi-kondisi tadi, minta aja umumnya tidak menyebabkan gejala. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sindrom metabolik dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit berbahaya, ya, seperti diabetes tipe 2, stroke, dan penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, minta aja sebaiknya lakukan pemeriksaan sejak dini jika memiliki perut yang buncit dan kelebihan berat badan. Penanganan kondisi-kondisi dalam sindrom metabolik dapat mencegah terjadinya penyakit yang lebih berbahaya. Selain itu, segera periksakan ke dokter jika perut buncit disertai gejala yang mengganggu. Jangan tunda untuk mencari pertolongan medis jika muncul keluhan yang lebih berat ya, seperti nyeri parah di perut atau punggung yang muncul tiba-tiba, kemudian perut terasa kaku atau keras, tidak bisa buang air kecil sama sekali, kemudian muntah terus-menerus, kram perut yang hilang timbul, tidak bisa buang air besar atau buang angin, dan berat badan tidak naik pada bayi atau pada anak-anak.

0: lagi main game terus. Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang.
0: Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, ada waktu 20 menit lagi di infosial tentang perut buncit ya. Selanjutnya diagnosis perut buncit. Metode untuk mendiagnosis perut buncit, dokter akan terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan berikut kepada pasien ya. Pertanyaannya diantaranya gejala yang muncul dan durasinya, kemudian penyakit lain yang pernah diderita, pola makan atau diet yang sudah dilakukan, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan prosedur medis yang pernah dijalani. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Pada tahap ini, dokter akan meraba dan mengetuk-ngetuk perut untuk menentukan apakah pembengkakan disebabkan oleh penumpukan cairan, gas, atau kotoran. Dokter juga akan menjalankan serangkaian pemeriksaan berikut ya untuk memastikan diagnosis perut buncit. Di antaranya dengan tes darah lengkap untuk melihat jumlah sel darah merah atau sel darah putih serta tanda-tanda infeksi atau kanker. Yang kedua, tes napas untuk menentukan perut buncit disebabkan oleh intoleransi laktosa. Ketiga, endoskopi lambung untuk memastikan gastroparesis atau dispepsia fungsional. Yang keempat, USG perut untuk melihat kondisi liver, kantung empedu, usus maupun kandung kemih. Dan yang kelima, CT scan untuk melihat penyakit Crohn, sumbatan pada usus atau gangguan gerak pada usus halus. Dan satu lagi, manometri anorektal untuk memeriksa kerja otot-otot rektum dan anus yang dibutuhkan saat buang air besar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, kembali info saya tentang perut buncit ya. Berikutnya pengobatan perut buncit. Penanganan perut buncit MTHC akan disesuaikan dengan penyebabnya. Jika perut buncit terjadi akibat obesitas, dokter akan menyarankan cara-cara sehat untuk menurunkan berat badan agar mencapai berat badan ideal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pasien untuk menurunkan berat badan antara lain memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat ya, seperti sayur dan buah-buahan, membatasi makanan atau minuman yang mengandung pemanis, menghindari makanan ringan yang tinggi kalori tetapi rendah nutrisi, mengonsumsi makanan yang rendah garam, melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, misalnya bersepeda atau berenang, dan mengelola stres, misalnya dengan yoga atau meditasi. Jika upaya tadi tidak efektif atau perut buncit disebabkan oleh penyakit lain, dokter akan memberikan obat-obatan ya, seperti diuretik untuk membantu kerja ginjal dalam mengeluarkan kelebihan cairan di tubuh. Yang kedua, obat antibiotik, misalnya ceftriaxone untuk mengobati infeksi pada peritonitis ya. Yang ketiga, obat pencahar untuk mengobati semelit misalnya pada irritable bowel syndrome. Kemudian obat lainnya simeticone untuk mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Kemudian karbon aktif untuk menyerap kelebihan gas di saluran pencernaan, dan satu lagi suplemen enzim pencernaan atau probiotik untuk melancarkan proses pencernaan. Selain obat-obatan, dokter dapat menjalankan prosedur medis berikut ya untuk menangani perut buncit. Di antaranya yang pertama parasentesis untuk mengeluarkan cairan asites dari dalam rongga perut, dan yang kedua operasi untuk mengatasi penyumbatan pada usus dan mengangkat kantung empedu. Ya, penutup Mita Eca, komplikasi perut buncit dan pencegahan. Mita Eca, jika tidak segera ditangani, perut buncit dapat menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan yang jenisnya tergantung pada penyebabnya. Pada perut buncit akibat penumpukan lemak visceral, komplikasi yang bisa terjadi meliputi hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, perut buncit karena penyakit yang tidak tertangani dapat mengakibatkan komplikasi berupa penyakit ginjal, kemudian enterocolitis atau infeksi pada usus, robekan di dinding usus, penumpukan cairan di sekitar paru dari asites, usus menonjol di pusar ya atau di selangkangan akibat tekanan yang tinggi di perut pada asites. Dan penutup pencegahan perut buncit. Mita Eca, upaya pencegahan perut buncit bisa dilakukan dengan memperhatikan gaya hidup dan menjaga kesehatan secara umum. Antara lain menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, mempertahankan berat badan ideal, berolahraga secara rutin, tidak merokok serta menghindari paparan asap rokok, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, serta memperbanyak asupan serat dari sayur dan buah-buahan, membatasi asupan makanan dan minuman manis, tidak menunda untuk buang air kecil, membatasi atau menghindari makanan atau minuman yang mengandung laktosa jika mengalami intoleransi laktosa, minum air putih dalam jumlah yang cukup, mengobati penyakit yang sedang diderita, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol atau bersoda. Ya, minta aja jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehatnya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT 2 RW 1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling
1: as. Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Ayo coba.
3: Oh, salah. Saven ka mahina pavan kare shor.
2: Salah.
3: Oh iya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Menyekal lagu-lagu dangdut, kenangan lagu-lagu dangdut lawas. Ya, ketemu lagi di Dadas Aso Echa 102,1 FM hari Sabtu 6 Juni 2006. Ya, semoga baik sehat semuanya, Mita Echa. Biasa sampai jam 11 ya. Dan bisa ikutan lewat WA 081313458622 ya. Baik, ada dokter hadir, ada siapa tadi, WMN, terus ada Bunda Niken. Oh, lagi di Pangandaran Bunda Niken ya. Bunda Ratih, Teh Hendra, Sok, Teh Ismai. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dadas Aso.
1: Asik coy.
0: Asik coy, gimana ini seorang Teh Ismai Damayanti kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, menunduh biasa habis ngawayang, menunduh.
1: Habis ngawayang ya, menunduh. Kopi ya, tuh ngopi.
0: Sudah tadi.
1: Sudah. Pingin lagunya,
0: lagunya apa?
1: Bimbang.
0: Bimbang dari?
1: Dari siapa aja, yang penting kalau ada dari cewek.
0: Oh, Bimbang, iya. Sok.
1: Salamnya.

0: Iya. Terus buat siapa lagi ya?
1: So, siapa lagi?
0: Kadang lupa deh, saya mau ngasih apa di Rimbon. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Iya, semoga sehat ya. Iya, spesialnya buat AA. Semoga sehat terlalu, jangan menunduk.
1: Amin,
0: terus.
1: Amin.
0: Semangat, semangat. Ya, makasih, ditunggu lagi.
1: Siap, ya, Teh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada Teh Hendra ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir lagunya Segudang Rindu dari Camelia Malik. Buat Teni Mei-Mei, Kang Deden, Binyai, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Teh Siti S. Oh, Teh Siti S. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan asasoy.
2: Asik coy.
1: Teh Siti S. Ya, gimana Teh?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Iya, baraik.
2: Makasih, ini yang aku minta.
1: Lagunya apa, Teh Siti S?
2: Ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya pengen Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam, ulu iya. Cinta Hitam. So, buat siapa?
2: Yang pertama buat Ayang yang lagi mencet tugas.
1: Iya, terima kasih.
2: Buat keluarga tetap jaya di udara. Terus yang barusan teh ada Teh Isma,
1: Yudhamayanti,
2: sudah sehat ya Teh. Terus buat Pak Irwan, buat Teh Arim.

0: buat Om Hedon.
1: Om Hedon.
0: Terus Teh Nineng, Teh Mai-Mai, Teh Neneng Barabai, Teh Anis Singhai.
1: Teh Anis Singhai.
0: Kang Supron Sidik, Kang Anang Japrot.
1: Iya, terus?
0: Kang Ite. Siapa?
1: Siapa?
0: Teh Bungsu. Teh Nineng. Terus kanggo Mamah Budi. Pokoknya kalau ke sadayana lainnya di RCA di mana wai ayana mudah-mudahan tinggal ramah atunun
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh Siti, terima kasih. Ini lagu Teh Ismai, Bimbang ya, dari Umi Alfie.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, kembali dengan lagu-lagu dan terawas lagu-lagu dan kenangan. Ya, ada pesan dari siapa? Ada. Oh, Neneng di Jeddah ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir, lagunya tak pernah. Salamnya buat Teh Isma, Teh Reni, Mei, Bunda Rati, Kang Ujas, Kang Aco, Teh Endra, terima kasih. Pak Edi, Sinang Laut juga ada. Bagi Kang, moga sehat sejahtera, amin. Kirim lagunya buat Teh Isma, Teh Neneng, Teh Hendra, Mama Oci, Mama Tuti, Teh Siti S, Mama Depina, Bunda Niken mah lagi di mana Pangandaran ya. Bunda Rati, Mama Wulan, Mahantin, Kang Jay, Pak Tarso, Kang Ujes, Mama Putra, Anggri Kungu, Ibu Denok, Teh Ayu, Bunda Mawar, Mas Hanudin, Mas Herdi, lingkungin semuanya moga sehat. Lagunya Patra Morgana dari Roma, ada juga dari Tasugiarto, Pak Edi ya, biarpun biarpun ya. Istimewanya buat yang si siaran, moga dilimpahkan rezeki bareng keluarga, amin ya. Ya, buat Neneng di Jeddah, ini mana lagunya Neneng? Nah,

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Aso.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy.
5: Ya, jam 9.45 menit, masih lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ada siapa? Oh, Kang Datsa hadir, lagunya Takdir dari Nais Larasati. Salam buat Neneng Reni Mai-Mai, THI bareng Kang Mumu. Ya, THI mana ini Kang Datsa? Terus Teh Hendra, spesial buat Nopi Anti Inaya. Ya, ada Sok Benerati. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam. Dan asal asoy.
6: Asik coy.
5: Asik coy.
6: Sobat kerbal yang lagi ngetel.
5: Iya, gimana?
6: Sudah sarapan
5: Sudah tadi. Dari jam berapa tadi ya? Jam 6:30 tadi.
6: Sudah,
5: sudah
6: sehat yang sakit ah.
5: Itu, iya. Alhamdulillah lah sudah. Itu mendingan.
6: Alhamdulillah. Ya buat api nih dari si bapak yang lagi di depan rumah. Buat
5: siapa?
6: Kang Darsa Kamana.
5: Kang Darsa Surhawi. Surhawi berada.
6: Surhawi ya, buat Mah Anjar sehat. Mamah Putra, Bapak Putra.
5: Iya.
6: Buat Mah Depina, Mamah Dian, Mamah Oci. Buat Teh Ami, Teh Ajeng, Kak Arini, Teh Leo, Teh
5: Jai,
6: Teh Buna. Buat Mas Sanudin, buat Kang Obet, Kang Kati, Kang Ujes, Kang Buana Reksa, sama Kang Ceng, Kak SB. Buat
5: siapa?
6: Gentil Merah, Kang Rik Ungu.
5: Terus Kang Ceng Teh yang itu ya?
6: Apa?
5: Kang Ceng Teh yang bicara nah hairawasan itu ya? Hairawasan. Hairawasan Kang Ceng mah kalau bicara teh kurang jelas.
6: Aduh,
5: itu
6: ah.
5: Gimana sih? Kurang jelas bicaranya Kang Ceng. Coba itu yang jelas kalau bicara teh geraknya.
6: Aduh. Buat Teh Sari.
5: Sebaliknya.
6: Ya buat semuanya aja.
5: Semuanya ya.
6: Pada sehat, mungkin dilancarkan.
5: Amin.
6: Ya, buat yang sakit tuh, dedeknya si ya siapa namanya yang sakit semoga sehat ya.
5: Ya, amin, amin.
6: Ya, juga sehat ya ngurusinnya.
5: Iya.
6: Ya, spesial buat orang Singa ya semuanya ya.
5: Lagunya apa? Belum.
6: Itu aja
5: apa
6: yang belum di portal P.
5: Apa coba?
6: Dari rumah aja yang mana ya? Yang sahdu udah?
5: Belum.
6: Nah, sadu aja.
5: Iya.
6: Makasih, Ay.
5: Yo, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam, Bunda Rati. Ya. Terus ada siap. Oh, Bu Suryani dari Ciparakan, Gang Ambulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir lagunya Kunang-kunangnya dari siapa? Ini dari Rita apa Ida Laila? Beda soalnya ya, cuma sama judulnya tapi lagunya beda. Pagi buat semuanya, salam buat Kang Joeng. Oh, Nasgor di Tower, Nasgor. Terus Kang Joeng mau apa lagi itu teh? Di trotoar teh ada layangan hias ya. Kang Joeng sama bojonya Lilis ya, buat yang sisiaran terima kasih. Ya, Bu Suryani, apa kunang-kunangnya dari siapa? Rita Sugiyato apa Ida Laila? Beda ya soalnya. Cuma sama judulnya, lagunya beda itu. Oh, yang dari Rita. Iya, siap. Dari Rita. Nah, Kang Darsa ini baru pulang kantor. Surhawi berada ya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Iya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja

0: wae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Ibu.
5: Selamat malam juga Nok Nyanya.
4: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
5: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
4: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
4: Alhamdulillah Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau begitu minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
5: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
4: Terima kasih Ibu atas waktunya.
5: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

0: Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai meninggal dunia, dua bocah di Ciamis terseret arus sungai Ciseel. Logo media dan nama IJTI dicatut, acara diduga fiktif, gegerkan Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kendati sempat dilarikan ke puskesmas guna penanganan medis, dua bocah usia 11 tahunan bernama Keisha dan Sofa, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Keduanya adalah warga dusun Bantarsari, Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, Keisha dan Sofa terseret arus deras dan tenggelam di Sungai Ciseel Jumat siang. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kedua korban awalnya sedang asyik berenang bersama di tepian sungai. Namun mereka tak menyadari adanya arus sungai itu cukup deras. Tak lama, dua bocah kelas 4 SD, teman sepermainan dan bertetangga itu hilang dari permukaan dan terseret arus, sehingga warga di sekitar sungai langsung bergotong royong menyisir sepanjang aliran sungai. Warga berhasil mengevakuasi tubuh kedua korban dari dasar sungai. Menurut Kepala Desa Bantardawa, Dena Suparman, peristiwa naas yang menimpa warganya itu terjadi sekira jam 2 siang. Awalnya, kedua korban bersama tiga orang temannya bermain air dan berenang di aliran sungai Ciseel usai pulang sekolah. Dari 5 anak, dua diantaranya terseret arus hingga masuk ke palung sungai. Ditambahkan, sebenarnya kondisi air sungai Ciseel saat ini sedang dalam kondisi surut, sehingga membuat anak-anak tersebut berani bermain dan berenang di sungai.
4: Teman sekelasnya lah, itu kan 5 orang, ternyata yang dua itu mungkin kebawa arus berenang. Kalau bagian yang kena arusnya itu kan, sebutnya kedung itu kan dalam, mungkin di situ. Meninggal 2 orang, perempuan semua. Orang itu kelas 4 SD, Pak, harga saya.
1: Masih informasi dari Ciamis. Pemkab Ciamis terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kawasan melalui pembangunan rest area Karangkamulian. Kawasan yang berada di jalur strategis Priangan Timur itu kini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah PAD sekaligus menggerakkan sektor UMKM masyarakat. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyebut rest area Karangkamulian bukan sekedar tempat singgah bagi pengguna jalan, tetapi menjadi model pengembangan ekonomi terintegrasi pertama di luar jalan tol yang menggabungkan sektor pariwisata, pertanian, UMKM hingga ekonomi syariah. Menurutnya, konsep itu dirancang agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan. Herdiat Jumat 5 Juni menyebut keberadaan rest area itu membuka ruang baru bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Saat ini, kawasan Karangkamulian telah memiliki 15 kios yang diisi pelaku UMKM lokal dan ke depan jumlahnya akan terus ditambah secara bertahap.
5: Kolaborasi yang terintegrasi pariwisata, ekonomi, pertanian, UMKM, semuanya terintegrasi. Mudah-mudahan kita bisa lebih kembangkan lagi. Kan sekarang baru 15 kios ya, kita akan bantu dari Unpak Sadakoh para ASN ya, untuk para pelaku UMKM yang memang pertama sangat membutuhkan, yang kedua memang tidak kuat, tidak mampu untuk membayar biayanya.
1: Rest area Karangkamulian sendiri dinilai memiliki potensi besar karena berada di jalur utama penghubung wilayah Priangan Timur. Dengan tingginya mobilitas kendaraan yang melintas setiap hari, kawasan itu dipandang strategis untuk menjadi etalase produk unggulan daerah. Pemkab Ciamis pun optimistis pengembangan kawasan itu akan menjadi pemicu lahirnya pusat-pusat ekonomi kreatif baru di daerah lain. Pemerintah berharap konsep kolaborasi lintas sektor yang diterapkan di Karangkamulian dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
2: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dunia jurnalistik di Tasikmalaya dibuat geger setelah muncul dugaan pencatutan nama organisasi profesi dan puluhan logo media dalam sebuah kegiatan yang disebut-sebut fiktif. Sejumlah media lokal pun ramai-ramai menyampaikan sanggahan terbuka terkait acara bertajuk Musyawarah Koordinasi Daerah Muskorda Aliansi Jurnalis Tasikmalaya yang diduga digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya Jumat 5 Juni. Kegaduhan bermula saat beredar foto backdrop kegiatan yang memuat berbagai logo media cetak, online, hingga elektronik termasuk logo Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Tasikmalaya. Tak hanya itu, beredar pula tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi permohonan dana untuk kegiatan tersebut kepada sejumlah pihak. Namun setelah ditelusuri, sejumlah media yang logonya dicantumkan justru mengaku tidak pernah dilibatkan maupun memberikan dukungan terhadap acara itu. Dugaan kegiatan fiktif pun mencuat dan menuai reaksi keras dari kalangan jurnalis Tasikmalaya. Ketua IJTI Tasikmalaya Hendra Herdiana menegaskan organisasinya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kegiatan maupun organisasi yang mengatasnamakan aliansi jurnalis Tasikmalaya itu. Menurutnya, pencantuman logo IJTI dalam backdrop kegiatan dilakukan tanpa izin ataupun konfirmasi kepada pihaknya. Nama organisasi aliansi jurnalis Tasikmalaya pun bahkan baru pertama kali ia dengar setelah polemik tersebut mencuat ke publik. Tak hanya soal logo, IJTI Tasikmalaya juga membantah keterlibatan sosok yang diduga menyebarkan proposal dan meminta dana kepada sejumlah pihak melalui pesan WhatsApp.
2: Jadi kami tidak tahu menahu adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah tahu juga adanya organisasi tersebut, yaitu Aliansi Jurnalis Tasikmalaya. Baru saya juga mendengarnya. Kami pun juga tidak dikonfirmasi, tidak ada izin dari kami untuk mencantumkan logo JTI. Jadi dari seluruh apa yang ada dalam tertera dalam foto tersebut, itu sama sekali tidak benar adanya. Lalu mengenai permintaan anggaran yang di sana dicantumkan di dalam foto tersebut, ada sebuah nomor dan ada sebuah personal, nama seseorang, dan juga nomornya. Saya sampaikan bahwa itu bukan anggota IJTI. Itu juga bukan ada keterkaitan dengan organisasi kami. Kami juga tidak tahu itu siapa. Namun, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kami dari sisi organisasi, sesuai yang tertera di nomor tersebut, permintaan dana melalui bendahara disebutkan di sana adalah ini, dengan nomor ini, kami sudah menelpon langsung terhadap yang bersangkutan dan meminta untuk mencabut semua logo pernyataan-pernyataan yang menyangkut ke dalam organisasi kami.
1: Sementara itu, hingga Jumat malam, sejumlah media di Tasikmalaya mulai menyampaikan klarifikasi dan penolakan dukungan terhadap kegiatan itu melalui media sosial maupun pemberitaan resmi. Beberapa di antaranya yakni Radar Tasikmalaya, Kabar Priangan, Lintas Priangan, dan Kapol ID.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian, Kilas Radio. Saya, Dido Nurdani, beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas. Radio.
0: Click and play sekarang.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: RCA, radio yang paling alas.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan?

0: 60 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Di

0: kesempatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutalk, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutalk ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutalk obat herbal ini. Habutalk obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Asoy.
1: Asoy.
0: Asoy.
2: Barat Jasa Jaya yang lempurna, terima kasih Anda Trans Visual Videotron Mantra Sebandua.
3: Kon
2: City, gak Kon City, gak ini.
0: Let's play together.
2: Song Zip, Wemax.
1: Yuk, kata-kata dunia.
3: Umur

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: kita semuanya di sini.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesehatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
3: Tenang Bud, radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Menara Shanghai. Salam. Terima kasih.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata.

0: berjalan serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
4: Asoy. Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Ultraflu, tablet hilang. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di app

0: Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja,

0: Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kebu, jantung, liver, kolesterol, sertifikat internasional.

0: Boleh saya nitip satu?
1: Boleh.
0: Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu mas. Pakai minyak herbal.
2: Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga.

0: radionya, radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Radio RCA sekarang udah bisa streaming.
1: Caranya?
2: Caranya buka Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Udah nih.
2: Yoi.

0: Malah bingung.
1: Enggak bingung.
0: Iya jelas bingung.
2: Bisa Anda dapatkan di Apotin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: menamping seperti
1: Sari untuk sasaran alam atau serba ke arah Pangandaran, pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081 3

0: udah bisa streaming. Kan aku di Jakarta. Salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat.
2: Kan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal. 2015 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث
1: Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop,
3: berapa botol Pak?
1: Saya terus sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu
1: top obat herbal ramuan.
2: Terima kasih atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak Yuwantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang alhamdulillah barang minum Habutop sekarang agak mendingan, sehat.
1: Dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yuwantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 1 RCA FM Banjar.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa?
1: Asam urat, lambung, parasitaris.
0: Jadi udah lama Ibu ya?
1: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
0: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
1: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Sampai udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
0: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
1: Iya alhamdulillah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa nuku kaku.
0: Oh berarti udah.
1: Alhamdulillah ada perubahan yang sakit kayak saya. Biar ikut rasa khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal, ramuan

0: Udah lama aku tunggu-tunggu, akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, di kota atau keluar negeri, ketik Radio RC. Ingat

0: AFM Banja
1: adalah jendela dunia. Jangan tak karena takut operasi atau pengobatan katarak, mata glukoma, mata karena diabetes, dan berbagai gurah mata.
2: Banjarsari, lebih kurang 5 sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap, hemat biaya cepatnya.

0: FM.
1: Konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu 3 kali sesul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih.

0: di Perum Pawindan Mekar Inara. Saya mencoba mempunyai keluhan, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

status. Alamat saya Leksana RT Kabupaten Banjarnegara. Ah, manjur. Buat saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal sultan.

0: radio yang paling asoy.
1: Asik. Pegel-pegel, kepala pusing, telah beraktivitas. Man Arab yang paling khasiatnya. Konsumen.

0: rutin kamu. Lahap banget nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9.
1: Asor.

Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceu anu masihan alam.

0: banget di warang berobat kada jadi mbak. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karituka dia berobat anu daya hasilna, saparantos kada jadi mbak mah, jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, tetapi mudah Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta, kucara hijama atawa bekah, herbal, nu dibarengan, kumunajat kanu maha kawasa, bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi, anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia, jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilih.

0: ja ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu bingung tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mang. Mang.
1: Ya, sabar aku melebar ongkos najang.
2: Biasa weba, harga dulur.
1: Sabaraha
2: 30 ribu wae bah.
1: Astagfirullahaladzim. Geling mahal pisan. Geswet 35 ribu atu.
2: Geslah 25 bah. Hitung-hitung ngalarisan.
1: Nya sok atu. Tapi dibayarnya di imahnya. Da ini metu mawa duit. Beak pake meli oban. Kunaon atu mawa becak meli. Asal kemake tanah, gak ada lawanan. Abah-abah biasa lagi ngebut. Wish, cocok gitu, Jang.
2: Uguh, Geba. Bisa beberapa way awak asal lulus. Parage, nyeri persendian deh.
1: Gampang, itu etama. Ya, ku herbal, Gira. Ya, aku herbal habutok. Insya Allah, cak-cak waringkas di Gira. Sok, ajaran.
2: Gimana melina etate abah?
1: Ya, potiknya ayah. Lomba, abah ge. Tas meli di kantor. Ya, tembeli. Ku ingin diberi ulahnya. Ku abah sapoyen. Sapoyen minumnya 3 kali. Sekali minum 2 kapsul.
2: Aduh, hatur nuhun atuh abah.
1: Hup, hup, hup. Nggak iya tekalah dibawa kemana. Geni asap parwek. Iya, Jang.
2: Aduh, hampura abah. Kalah basan. Dabungan kalah diajak ngobrol.

ngagaduhan keluhan panyawa sapertos, stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol sareng sajabina, habuto parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, didamel tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos ngauji, tur aman, henteu nimbulkeun efek samping. Habuto, obat herbal ramuan Arab.

0: RCA, radio yang paling asik.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak, besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
2: Iya Pak.
3: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

0: RTA, radio yang paling asyik.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA, radio yang paling asyik.
1: Jarwo, pucet banget muka kamu. Udah buka puasa kan?
2: Ya udahlah, masa udah jam 7 belum buka?
1: Tapi itu muka kamu pucet banget, kenapa? Demam.
2: Kayaknya demam, panas dingin. Mau traweh juga pusing sebenarnya.
1: Mending gak usah traweh dulu, minum kapsul Otipus yang bisa membantu menurunkan demam.
2: Iya, yaudah, aku pulang lagi aja. Kamu sendiri gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa, daripada nanti kamu pingsan, aku yang repot.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara ijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio yang paling asik.
1: Bu, ibu kelihatan sedih. Kenapa?
2: Itu pak, abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut abah sakit tipes.
1: Kasih kapsul cacing aja ya bu. Bapak mau beli nih sekarang.
2: Tunggu, ibu gak tega pak kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing bu, bukan cacingnya.
2: Hah? Ada gitu pak?
1: Ada bu, namanya Otipus. Cacing yang udah diekstrak. Bentuknya kapsul, produknya aman. Baik untuk penderita sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Liu, buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan, Kak.
1: Sebentar, kemarin kakak dikasih brosurnya. Nah, ini dia. Namanya Madu Vitapedia. Madu Vitapedia itu terbuat dari madu, ikan gabus, temulawak, dan sari kurma. Sekarang aja yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.

0: radio yang paling alas.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: minuman
1: apa tuh?
0: Bajigur.
1: Bajigur.
2: Dodol merek.
1: Bajigur campur gemblong.
0: Ya gila itu. Mabok sekarang minum kemarin.
2: Tinggi.
1: Mabok sekarang minum yang kemarin.
2: Ridu ridu ing.
1: Sedih. Biarin deh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Arasor.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya, bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio, ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling awesome.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Tiro. Alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop. Terus Mama mencoba beli di agen Habutop di apotek. Setelah itu saya mencoba mengonsumsi Habutop. Alhamdulillah keluhan vertigo saya mulai sembuh. Pesan saya buat para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, coba gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar dari salah satu konsumen pengguna Labutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT1 RW1 Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan pusing-pusing dan tenaganya ngeplong gitu, nggak ada, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio ada produk Labutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Labutop, pusing-pusingnya agak mendingan, hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Labutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini gitu. Labutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Labutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tursiran, panggilannya yang biasa itu Kaki Tusir. Alamat dari Pak Honjan RT 2 RW 2. Saya mau cerita tentang penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutop, saya rasanya badan lemes, semua pada pegel. Terus saya dengar di radio ada iklan Habutop, lalu saya beli Habutop. Setelah saya minum Habutop sampai habis satu botol, alhamdulillah saya badannya terasa enteng dan enak lagi. Setelah habis satu botol saya beli lagi yang besar. Setelah minum yang besar terus saya enakan terus. Saya juga sampai sekarang masih rutin minum Habutop. Dan sekarang pun sudah minumnya kalau lagi capek banget minum. Kalau enggak ya enggak gitu. Alhamdulillah badan sekarang enakan, jadi kerja bisa lancar aktivitas terus. Biasanya sering masuk angin, sekarang ya jarang masuk angin lah gitu. Ya, kami sarankan kepada teman-teman dan sedulur-sedulur semua dan semua grup anggota Tusir CS, marilah kita bersama-sama ngikutin apa yang saya ceritakan itu. Alhamdulillah badan jadi sehat. Mudah-mudahan ayo kita semua jangan sampai lewatkan produk Denatur Indonesia Group namanya Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

pertama dan saya mencobanya. Terasa banget khasiatnya. Mata saya perlahan kembali membaik dan penglihatan jernih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, Ahilman doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Mudah-mudahan tahun ini tambah banyak rezekinya. Yang punya hutang ada? Ahilman doakan mudah-mudahan yang punya hutang tahun ini lunas semua hutangnya. Yang belum nikah banyak? Yang mana orangnya? Yang belum nikah mudah-mudahan Allah hadirkan jodohnya tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surganya. Baik, saya akan langsung saja mulai dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Emang boleh? Boleh ya? Saya mau tanya boleh? Ayo, teman-teman tolong acungkan tangan. Katakan saya, siapa di sini yang hidupnya tahun ini ingin lebih baik? Coba lebih semangat. Innal kalama addu'a, setiap perkataan itu adalah doa. Yang keras, siapa yang hidupnya tahun ini ingin lebih baik? Kalau hidup kita tahun ini ingin lebih baik, perbanyak syukur. 1, 2, 3. Syukur. Apa S-nya? Saya berdiri aja. Apa S-nya? Syukur. Kalau teman-teman sayang mau hidupnya tambah baik, tambah berkah, tahun ini perbanyak apa? Syukur. Jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Tolong catat ya. Yang Allah tambahkan itu kebaikannya. Yang Allah tambahkan itu ketenangannya. Yang Allah tambahkan itu keberkahannya. Yang Allah tambahkan itu kecukupannya. Jadi rumusnya, yang ditambah boleh jadi bukan jumlahnya, tapi yang ditambah adalah berkahnya. Jelas? Jadi bukan berarti ketika teman-teman bersyukur, yang kerja bukan berarti gajinya naik, bukan itu. Tapi rasanya yang naik, berkahnya yang naik. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, namanya cukup. Namanya apa? Cukup. Coba, sekarang saya mau tanya, pilih mana? Pilih mana ya? Kaya gelisah atau miskin tenang?

Pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihan itu kalau gak salah kan? Hanya dua pilihan saja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Betul? Sekarang buat akhwat, tolong jawab. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Saya gak bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja ya. Kan kalau jelek mah mutlak ya, ganteng relatif kan gitu kan. Jawabannya pasti sama, pengennya yang ganteng menenangkan, betul? Okay. Akhwat, ikhwan sekarang, pilih mana? Punya istri cantik, cerewet, atau biasa aja diem terus? Ditanya diam, diajak belanja diam. Pilih yang mana? Nah, pasti maunya yang cantik, cerewet di waktu yang tepat gitu kan. Teman-teman sayang, itulah hidup. Catat ya, kaya itu kita yang ngejar, tenang itu Allah yang kasih. Kaya itu kita yang kejar, tenang itu Allah yang kasih. Kaya itu kita yang usahakan, tapi tenang Allah yang anugerahkan. Kalau bicara dunia mungkin jadi sedikit, bahkan tidak bermakna apa-apa. Tapi kalau bicara hati, akhirat, ada kesyukuran kepada Allah. Ahilman, di awal tahun baru ini saya datang ke masjid. Kenapa? Karena saya ingin menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Sampai detik ini Allah masih menguatkan saya untuk menjalani kehidupan ini. Betul apa betul? Iya apa ya? Ada yang patah hati? Ada enggak? Yang mana orang? Agak sedih memang itu ya. Ada yang ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai? Ada? Ada yang pernah berharap kepada seseorang? Ada. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Saya tahu perasaan itu. Tahun ini memang gak mudah, tapi akhirnya kita jalani selesai juga, betul? Maka tahun ini teman-teman datang ke sini, kenapa? Pengen tunjukkan rasa syukur kepada Allah. Allah tuh maha baik. Maka tadi Ahilman sampaikan, orang yang bersyukur maka Allah tambahkan, setidaknya Allah menambahkan ketenangan dalam hidup kita. So, status hari pertama apa kali lima? Ayo tulis masing-masing di IG-nya. Alhamdulillah, coba tulis. Udah belum? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya enggak mau kalimat yang keluar yang lain. Maunya yang pertama keluar adalah apa? Alhamdulillah. Jika hari pertama di tahun ini kita mulai dengan alhamdulillah, Ahilman percaya insyaallah hari-hari ke depan kita akan diisi dengan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So, sederhana aja. S yang pertama apa? Syukur. AA, simpelnya gimana ya, A, biar kita bersyukur? Simpel. Simpel. Caranya adalah gunakan semua nikmat yang Allah kasih buat makin dekat sama Allah. Ulangi ya. Gunakan semua nikmat yang Allah kasih buat makin dekat sama siapa? Allah. Itulah bersyukur terbaik. Dan teman-teman harus yakin ya, tidak ada sesuatu yang Allah kasih kecuali itu yang terbaik untuk kita. Ulangi kalimat ini ya, tidak ada yang Allah kasih untuk kita kecuali semua yang terbaik untuk kita. Setuju? Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Teman-teman akan bilang begini, AA, kenapa dia pergi meninggalkanku? Iya, karena aku percaya Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih bisa membahagiakanku daripada dia yang pergi meninggalkanku.
Maka ada kalimat begini, kadang kegagalanmu pada sesuatu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk hidupmu. Kegagalanmu pada sesuatu boleh jadi adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Setuju? So kalimatnya adalah apa? Alhamdulillah. Lebih keras? Lebih keras lagi? Sikap terbaiknya setelah itu apa? Lembutin hati. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Tidak disebut bersyukur kalau ada manusia yang suka membandingkan hidup dengan orang lain. Setuju? Teman sayang, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Jelas? Teman-teman dalam hidup, gak usahlah membandingkan hidup sama orang. Gak usahlah membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Enggak. Enggak. Kenapa Ustaz? Masing-masing beda kok. Betul? Betul? Teman-teman ada yang usia 25 sudah nikah? Ada. Ada teman-teman yang usia 25 belum nikah? Ada. Ada. Yang mana orangnya? Masih wajah yang sama itu tuh. Teman-teman catat ya, pernikahan itu bukan perlombaan. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Setuju? Sekarang ada pilihan begini, mohon maaf. Ada orang yang usia 25 sudah nikah. Ada orang yang usia 40 tahun baru nikah. Lebih bagus yang mana? Yang 25 atau yang 40? Yang mana? Tanya dulu. Selanjutnya apa yang terjadi, Ustaz? Tapi mohon maaf, di usia 27 dikhianati oleh pasangannya. Ada yang usia 40 tahun baru nikah, tapi dia bersama dengan pasangannya, bahkan dibahagiakan dalam hidupnya. Sekarang mana yang lebih bahagia? Yang 25 atau yang 40? Tanya dulu, belum tentu. Yang 25 memang dikhianati, tapi uangnya banyak. Yang 40 suaminya gak ada. Mana yang lebih baik, 25 atau 40? Belum tentu, tanya dulu. So itulah hidup. Kadang kita melihat dengan angle yang bisa kita lihat, betul? Jangan pernah melihat orang yang seakan-akan bahagia itu bahagia, enggak. Boleh jadi cara orang menutupi kesedihannya dengan menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain. Ada orang yang ceria-ceria aja kelihatannya, padahal dia memendam perasaan sakit yang sangat luar biasa. So teman-teman belajar untuk lebih bersyukur aja dalam hidup. Kamu dan aku hidupnya beda. Bisa dibandingkan. Yuk. Jelas? So sederhana banget. Ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Jelas? Kalau orang suka membandingkan hidup sama orang, mohon maaf, nanti akan ada penyakit hati yang tumbuh dalam hatinya. Nama penyakitnya SMS. Apa namanya? AA, apa itu SMS? Susah melihat orang. Senang, senang melihat orang. Lebih keras, susah melihat orang. Senang, senang melihat orang. Bahasa Arabnya hasad. Bahasa kitanya iri dengki. Betul? AA, gimana contohnya? Begitu. Temennya beli kulkas, dia yang kedinginan. Dingin, temennya beli kulkas. Temennya beli kompor gas, dia yang kepanasan. Temennya beli mobil baru, dia yang ketabrak. Karena dia nontonin mobil temennya terus sampai ketabrak. Temennya nyebar undangan pernikahan, dia yang stroke ringan. Kenapa dia duluan? Padahal aku lebih cantik dibanding dia. Teman-teman, nikah itu bukan karena cantik atau ganteng, enggak. Nikah itu hanya untuk mereka yang menerima pilihan dari apa yang Allah takdirkan untuk hidupnya.
Maka dalam cinta, jangan pernah mencari yang sempurna. Dalam cinta, jangan sibuk mencari yang sempurna. Sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Setuju? Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jelas? Cinta terbaik, jelas? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu dari Ciawi. Bukan yang siap menunggumu di puncak, tapi dia siap menemanimu saat mendaki. Bahkan bukan dari Ciawi, dari Baranang Siang sekaligus. Dunia itu sifatnya sementara. Jangan iri sama orang yang motornya bagus, karena ada yang lebih bagus yang punya mobil. Jangan iri sama orang yang mobilnya bagus, karena boleh jadi di hatinya dia memendam luka yang sangat sakit. Ternyata lebih indah hidup orang yang jalan kaki, karena dia gak punya masalah yang berat dalam hidupnya. Teman-teman gak bisa lihat jadi Ahilman enak banget ya? Belum tentu. Sok A mau tanya, A punya masalah gak? Jawab, A punya masalah gak? Itu masalah Anda. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang kita itu. Maka dalam hidup ya biasa-biasa aja. Syukur dengan apa yang Allah beri. Setuju? Sepulang dari sini, awali tahun ini dengan bersyukur sama Allah. Ya Allah, makasih ya. Awal tahun ini saya ngisi di masjid, ya Allah. Kalau flashback ke belakang, tahun lalu di mana kita? Malam tuh lagi ngapain gitu. Tapi malam tadi kita bisa tahajud bareng, bisa nangis bareng, bisa doa bareng. Itu mahal gak sih? Pagi ini kita bisa dengerin tausiah. Enak gak sih? Nikmat gak sih? Ini siapa yang kasih? Allah. Kalau bicara logika, bicara ego, harusnya teman-teman gak di sini. Betul gak? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Berapa banyak manusia yang tadi malam menghabiskan malamnya dengan malam yang panjang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau ada yang bermaksiat, dan mohon maaf, ternyata pagi ini dia tidak membuka harinya dengan sholat subuh berjamaah di masjid, betapa ruginya dia dalam hidupnya. Makanya sengaja tadi Ahilman baru pulang sampai rumah jam 1:30. Tadi malam jadwal saya ada 4. Saya, ya Allah, engkau tuh maha baik banget ya. Kau masih kesempatan terus, ngasih kesempatan terus, ngasih kesempatan terus. Entah berapa banyak kejadian, berapa banyak kisah, berapa banyak cerita yang barangkali jadi sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Tapi akhir tahun saya tutup semuanya, ya Allah. Saya datang ke masjid, hujan-hujan, dingin-dingin, barangkali sendirian datangnya, bertahan sampai subuh. Allahu Akbar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Acungkan tangan. Siapa yang malam ini datangnya sendiri? Gak punya teman ya? Sesakit itu kan? Sesakit itu kalimatnya kan? Itu kan yang sering kita dapetin kan? Terus teman-teman, sampai hari ini mau dengerin ucapan gitu gak usah. Hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh sikap yang kita hadirkan. Tahun depan harus better than before, lebih baik daripada sebelumnya. So syukuri, banyak usapin hati kita, usapin dada kita. Ya Allah, makasih banget, makasih. Engkau maha baik ya Allah. Gak ada yang paling baik dari hidupku kecuali semua nikmat yang kau berikan. Bismillah ya. S yang pertama apa? Syukur. Senyum. Jadi nanti sampai rumah tuh jangan ngedumel. Jangan, kan udah datang ke teman hijrah dong. Jangan, aku tuh ngantuk banget ya, semalam tuh kasihannya sampai malam. Mana jam 3 tadi dibangunin tahajud, ngantuk banget. Gak boleh kita. Itu gak bersyukur itu. Itu gak bersyukur. Gak pulang dari sini ketemu orang tuanya, bukannya salaman malah datang simpanin tasnya masuk kamar, gak nyapa orang tua. Jangan. Pulang dari sini, ketuk pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum.
Ketemu ayah, ketemu ibu, cium tangannya. Ayah, selamat pagi, emak. Gitu tuh. Jadi bahagia banget. Jadi pulang dari sini semuanya bahagia. Ya Allah, ibu makasih, bapak makasih. Adek tadi gimana mabitnya? Seru. Walaupun hati tuh gak bisa bohong gitu kan. Capeknya, ngantuknya. Tapi please share yang baik-baik aja. Kita tuh butuh untuk positive vibe sama siapapun. Agar gak jadi toksik di kehidupan kita. So circle-nya harus dirapihin banget. Biar gak mereduksi semua kebaikan-kebaikan yang

dan itulah yang menjadi syukur terbaik untuk kita. Tahun ini barangkali akan tetap sama keadaannya. Maka S yang kedua adalah perbanyak sabar. Perbanyak apa? S yang kedua apa? Sabar. Teman-teman, hidup ini banyak cobaan. Setuju? Kalau banyak cucian namanya laundry. Hidup ini banyak apa? Cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Teman-teman, jangan bilang begini, "Aa, gimana caranya biar gak punya masalah dalam hidup?" Gampang. Jangan hidup, alias mati. Karena ciri orang yang dikasih masalah berarti dia yang siap dengan kehidupan yang dia jalani. Setuju? "Aa, gimana ya rumah tangga saya biar suami saya gak ada salah?" Gampang. Nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak akan punya salah hanya malaikat. Selama suamimu itu manusia, maka selama itu masih akan punya salah dalam hidupnya. Setuju? So, jawabannya sabar. Badai pasti berlalu, hujan pasti raat. Setengenahun pisan raat. Hujan pasti raat. Ulah raat atau cek pengenahun pisan. Berhenti. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Jodoh pasti bertemu. Manya tiba-tiba datang. Di mana cari tanah tuh? Kan pasti ketemu heula meureunan. Betul? Jodoh pasti bertemu. So, teman-teman sabar, sabar. Aa, sampai kapan ya ujian ini selesai? Sampai kamu bisa sabar dengan semua ujian itu. Tolong catat ya, siapin HP-nya. Catat ya. Belajar sabar dengan semua ujian yang kamu hadapi saat ini. Ternyata semua masalah yang sedang kamu hadapi saat ini pada akhirnya akan selesai juga. Sebagaimana selesainya masalah-masalahmu di waktu kemarin yang bisa kamu jalani dengan penuh hati yang diisi dengan kesabaran. Jadi artinya, kalau teman-teman lagi ngerasa "Aa, masalah saya berat, Aa, ujian saya besar," sabar. Karena pada akhirnya masalah yang kamu hadapi kemarin beres, usai tidak? Usai. Makanya tenang aja. Ternyata yang berat bukan masalahnya, yang berat hanya sikapmu terhadap masalah itu. Tapi yang besar adalah beban yang kamu pikul dengan masalah itu, sehingga kamu jadi ngerasa besar dengan masalahmu. Pada akhirnya selesai. Maka masalah yang kamu hadapi sekarang pun insya Allah akan selesai. Teman-teman, sederhana banget ya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Ternyata berantakannya sholatmu menjadi sebab berantakannya hidupmu. Kalau hari ini teman-teman ngerasa, "Aa, kenapa ya hidup saya ini kayaknya berat gitu, berantakan," cek, barangkali ada berantakannya dari sholat yang kamu hadirkan. Makanya sering Ahilman sampaikan, teman-teman sayang, tolong ya perbaiki sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Lebih keras. Yang wajib. Ayo, minta sama Allah dalam setiap sholat kita. Teman-teman akhwat, cari nanti calon suami yang jaga sholat ya. Akhwat, banyak doa sama Allah. Tidak ada yang lebih mendahului dalam hidup kecuali doa sebelum takdir Allah tentukan dalam hidup kita. Maka addu'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dikit-dikit doa. Jangan doa dikit-dikit. Kalau teman-teman punya hajat, doa. Punya keinginan, doa. Punya harapan, doa. A, sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat. Sebelum sholat ada waktu azan ke iqomah, doa.

0: Ustazah. Ketika sholat, setiap bacaan sholat itu doa, Ustazah. Di resolusi terbaik untuk kita di tahun ini, perbaiki sholatnya. S yang keempat, perbanyak sedekah. Apa S-nya? Sedekah. Yang keempat, perbanyak apa? Sedekah. Sedekah tidak harus harta. Ayo, harus sibuk dengan kebaikan. Jangan diem terus, jangan murung terus. Mohon maaf ya, semua yang kita lakukan selama itu kebaikan, nilainya sedekah. Dan kalau udah sedekah, jangan kasih yang tersisa, kasih yang terbaik, itu sedekah terbaik. Setuju? Sepakat? Ada filosofi hidup, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Apa artinya? Seberapa banyak yang ingin kamu terima, tergantung yang kamu kasih. Makin banyak yang kamu kasih, makin banyak yang akan kamu terima. Boleh jadi Allah tidak membalas waktu itu. Allah menunda semua kebaikanmu, nanti akan Allah balas di waktu yang tepat. Jelas? Dan S yang terakhir, yang kelima, S-nya adalah silaturahmi. Apa S-nya? Silaturahmi. Tiga saja. Satu, tolong jaga silaturahmi kita sama orang tua kita. Sama siapa? Orang tua. Ahilman percaya di sini barangkali ada yang masuk generasi sandwich, yang mungkin dia kerja harus ngebiayain adiknya kuliah, harus ngebiayain adiknya sekolah, harus juga nanggung beban hidup orang tuanya. Gak apa-apa. Kenapa Allah menakdirkan aku yang seperti itu ya A'a? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima itu. Selagi orang tuamu masih ada, jadikan sebagai pintu kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Gak apa-apa. Saya sangat yakin tidak akan pernah habis harta seorang anak ketika membahagiakan orang tuanya. Justru semakin kita sayang sama orang tua, semakin Allah sayang dalam hidup kita. Teman-teman akan merasakan sakit sesakit-sakitnya ketika sudah kehilangan semuanya. Ahilman, kalau boleh jujur ya, saya cerita. Dari semua yang dengan Allah izinkan, saya bisa dapat A, B, C dan segala macamnya dengan izin Allah. Tapi rasanya ada puing-puing di hati saya yang kayaknya belum sempurna gitu. Karena orang tua saya belum sempat melihat apa yang hari ini Allah takdirkan dalam hidup putra bungsunya ini gitu. Tapi hidup gak bisa berulang kembali kan. Padahal dulu yang pengen jadi ustadz itu adalah ibu saya. Ibu saya setiap ketemu orang bilangnya, doain nanti Hilman jadi ustadz. Doain nanti Hilman jadi ustadz. Ibu saya kalau ngaji di kampung itu sering gendong saya untuk ikut ngaji. Waktu ngaji saya tidur, ibu saya ngaji. Sekarang dibalik, saya ngaji, ibu saya tidur. Ibu saya kembali kepada Allah di alam kuburnya. Ibu saya tuh stroke. Kalau Ahilman libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Saya suka nyuapin ibu saya. Dan ibu saya kalau sarapan pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustadz-ustadz itu. Dulu saya jawab begini, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, saya orang Garut. Untuk ke Jakarta dulu jauh sekali, gak pernah kebayang akan tinggal di Bogor sekarang. Tapi ternyata ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Apakah waktu bisa berbalik? Enggak. So, yang masih punya orang tua, tiga, muliakan, cukupkan, bahagiakan. Yang kedua, jaga silaturahmi kita sama guru kita. teman-teman, kalau punya guru, punya orang yang mengajarkan ilmu sama kita, tolong hormati dia, beliakan dia, bahagiakan dia, senengin dia. Keberkahan ilmu itu ternyata bukan hanya pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu itu ternyata ada pada keberkahan doa gurunya. Belajar memaafkan. Mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati ini? Ustaz, tapi sesakit itu Ustaz. Keadaannya gak semudah itu Ustaz, tak segampang itu Ustaz. Sakit. Iya, Allah tahu rasa sakitmu. Tapi juga Allah tahu bagaimana cara kamu menyembuhkan luka yang pernah ada di hatimu. Terus gimana caranya? Belajar melembutkan hati. Makanya bagus sekali kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, mau gak? Lakukan tiga hal. Satu, falyafu amman dzalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah apa mudah? Susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu, betul? Cimol, cireng, seblak. Karena susah maka pahalanya adalah surga. Bismillah. 5S resolusi sikap terbaik. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Sholat. S yang keempat? Sedekah. S yang kelima? Silaturahmi. Siap? Siap? Ayo lebih keras lagi. Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih bahagia? Seperti itu ucapan kita, sesemangat itu, maka sesemangat itu juga kehidupan ini akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah. Terakhir sebelum kita doa, kita akan muhasabah sama Allah. Kita minta di awal tahun ini Allah isi kita dengan kebaikan. Tapi sebelum itu, hari pertama subuhnya sudah di masjid, sudah ikut kajian, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Teman-teman, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala, tutup kedua mata. Semoga di awal tahun ini Allah ridho dengan apa yang kita hadirkan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Di awal tahun ini Engkau lembutkan hati kami untuk hadir di masjid ini. Ya Allah, terima kasih.
1: Di awal tahun ini engkau ringankan langkah kami untuk memulai tahun ini dengan mendekat taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Sampai saat ini engkau masih berikan umur kepada kami. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Di awal tahun ini engkau masih kasih sehat sama tubuh kami, sehingga engkau izinkan kami datang ke masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kami kesempatan berdoa lagi. Engkau berikan kesempatan di awal tahun kami tahajud lagi. Ya Allah, terima kasih. Engkau izinkan sholat subuh kami di masjid, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, engkau tahu, ya Allah, kami begitu berat menjalani tahun kemarin, ya Allah. Begitu panjang ceritanya, begitu hebat ujiannya. Tapi engkau izinkan kami sampai ke tahun ini. Terima kasih, ya Allah. Allah, Allah, kami mohon, ya Allah,

menyalahkan kebersamaan kami kecuali engkau. Ampuni dosa kami. Ya Allah, engkau tahu entah berapa banyak dosa yang kami lakukan sepanjang tahun kemarin. Engkau tahu entah berapa banyak maksiat yang kami kerjakan sepanjang tahun kemarin. Engkau tahu ya Allah. Tapi malam ini, hari ini, engkau izinkan kami datang ke masjid. Padahal engkau tahu dosa kami banyak.

dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, ampuni. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja, ampuni. Ya. Ayo teman-teman, muhasabahi dosa-dosa kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sepanjang tahun kemarin lebih banyak melihat sesuatu yang haram. Jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni dosa ke mata kami, lisan. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Entah berapa banyak kebohongan yang kami ucapkan. Ampuni lisan kami yang sering ingkar janji, lisan kami yang sering merendahkan orang lain, lisan kami yang sering gibah, membicarakan aib.

kami jika sepanjang tahun kemarin entah berapa banyak kesalahan tangan ini. Mungkin ada di antara kami yang pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, pernah menggenggam tangan yang bukan haknya. Istighfar. Perut, ya Allah, ampuni jika di perut ini ada makan minum yang haram. Kemaluan kami, ya Allah.

0: Sekarang baca Quran, ampuni.
1: Yaghfir lana dhunubana ya ghafur.
0: Kami sadar ya Allah, jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada musibah yang menimpa kami, kami sadar ya Allah, itu karena dosa-dosa kami. Ya Allah, sadar. Kami mohon ampun ya Allah.
2: Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Berapa banyak dosa kita kepada orang tua. Teman-teman sekalian, ayo kita doakan orang tua kita sekarang. Yang pertama ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Lihat.
0: Ibu. Mama. Entah berapa banyak sikap kita yang pernah menyinggung perasaan ibu kita. Istighfar.
2: Dekatkan wajah ibu. Lihat, ibu sudah mulai tua, sudah mulai sepuh.
0: Sebutkan nama ibu kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama. Ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Allah, saya

Rafa. Ayo, sekarang hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah. Lihat, lihat. Entah berapa banyak lelahnya ayah mencari nafkah untuk kita. Lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami, pernah melawan ayah kami, pernah membentak ayah kami, pernah marah kepada ayah. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya Allah. Jika ada orang tua kami yang sedang sakit,

Izinkan kami menggenggam tangan ayah ibu kami berangkat haji umroh ke Baitullah. Ya Allah, mampukan kami dalam urusan dunia menyenangkan ibunda kami, ayah kami. Ya Allah, perbaiki karir kami, usaha kami, kerja kami. Kami pengen, ya Allah, punya rumah yang lebih baik, agar orang tua kami bisa tinggal di rumah yang lebih baik, ya Allah. Ya Allah, mampukan kami punya kendaraan, agar bisa membawa ayah ibu kami jalan, nyenengin mereka, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan jodoh yang baik, yang bisa nyenengin hati orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hari tua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surga-Mu, ya Allah. Allahumma kfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Teman-teman sayang, ayo sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo, yang punya masalah ayo bilang sama Allah, ngadu sama Allah. Yang lagi susah ayo curhat sama Allah, bilang sama Allah. Yang punya hajat ayo deketin Allah, minta sama Allah. Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih baik, ayo minta sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya, ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jika ada luka di hati, ya Allah.

0: hajat, kabulkan hajatnya. Allah, jadikan tahun ini hidup kami makin berkah, ya Allah.
1: Amin, ya Allah.
0: Rezeki kami makin bertambah, ya Allah. Takdir kami sempurna kebaikannya, ya Allah. Allah, berkahilah sisa umur kami dalam ketaatan-Mu, ya Allah. Ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Allah, perbanyak syukur kami, ya Allah. Perkuat sabar kami. Perbaiki sholat kami. Perbanyak sedekah kami. Perkuat silaturahmi kami, ya Allah. Allah, jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, ya Allah. Jadikan tahun ini hati kami lebih tenang, hidup kami lebih lapang, urusan kami lebih lancar, ya Allah. Yang belum punya pekerjaan, Engkau hadirkan pekerjaan yang berkah, ya Allah. Yang belum punya pasangan, Engkau hadirkan jodoh yang baik, ya Allah. Rumah tangga yang belum punya keturunan, ya Allah, amanahkan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Ada yang sedang usaha, lancarkan usahanya, mudahkan bisnisnya, ya Allah. Istiqomahkan ibadah kami di tahun ini, ya Allah. Ya Allah, Allah, sampaikan umur kami agar bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah.
1: Amin.
0: Ijabah permintaan kami. Terimalah semua amal kami dari malam sampai subuh ini, ya Allah. Sampai pagi ini. Terima, terima, terima. Kami tidak tahu, ya Allah, sampai kapan usia kami Engkau titipkan kepada hidup ini. Seandainya usia kami dekat dengan wafatnya nanti, kami mohon, ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman, ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan sakaratul maut yang ringan, ya Allah. Wafatkan kami nanti semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Semoga tahun ini hidup kita lebih baik, lebih bahagia, lebih meridho Allah dengan segala apa yang kita hadirkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Berpelukan, bersalaman, insya Allah dosa-dosa kita digugurkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Salam untuk keluarganya di rumah. Hati-hati di jalan. Ahilman maaf kalau banyak salah. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai husnul khatimah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rima. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rima mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
4: Ya ini atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

Numaha Kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Dini, ketemu lagi. Waduh, beli tehnya kok banyak banget?
1: Oh, iya nih. Ini tehnya beda, Bu. Keluarga saya suka banget teh moro.
0: Emangnya nggak apa-apa dikonsumsi tiap hari?
1: Enggak. Ini teh kombinasi herbal. Aman dikonsumsi sehari-hari, Bu. Bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
2: Teh moro, teh segar kombinasi herbal, terbuat dari pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh moro diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh moro, teh segar kombinasi herbal.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara
4: Produk
3: Pelajar
4: kami, Belakang. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asor.